0: Commix.
1: Bunti, kamu tidak ganggu, saja. Nah, itu oke. Hari ku, guess what?